jalengin kungaya dan buru wem lapen ga chalela dalam petek walangek ya werek kurang bayan nanya men walangek puni wil wakatang warawa wem market kuri telku walangdak nyaka paruk walangek kurk worketeng micek tarateng kuri padam padam walangek with a wakateng walangek kurk worketeng micek tarateng.